0: bounce. Pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau.
1: Tapi nah, juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri. Oh, yeah. Okay. Bagi aku salah juga.
0: Okay, okay. Dia ada juga yang macam tu.
1: Salah. Okay, okay. Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang lah. Meramai lah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap, baru kita nak makan kan. Betul. Jalan. Yes. It is about community, yeah, but it's about making your own movement lah sebenarnya. Yeah. Okay. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
0: Okay.
1: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
0: Okay.
1: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif. Okay. Dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula.
0: Okay.
1: Ataupun benda-benda yang komersial. Okay. Kan? Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Okay. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Okay. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab okay TikTok.
0: Okay.
1: Dia kena panjang ni, dia kat sini kena ada huruf segala benda kan. Yes. Dia datang daripada, hasil dia datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun.
0: Okay.
1: So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang punya energy yang sama, yang macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3? So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama, aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama.
0: Okay.
1: Dan community yang saling memberi positivity kepada each other. Kan? Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu. Kan? Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun.
0: Okay.
1: Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut. Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop complain dia?
1: So, bila saya dapat complain-complain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okey, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So normally saya akan ada tu yang kata come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu kita tak boleh nak overcome dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya Cik Emma, saya akan cakap saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School. Cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan? Mestilah dia pun akan okay, ambil anak dia dan
0: dia
1: gerak. Yes, yes. Tetapi bila kita dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan. Service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska, keselamatan lah Nira. Saksikan video penuh

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item. Okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yalah, now market banyak yang fake juga kan.
1: Yalah. Kalau macam ni yang memang jumpa pelakon dia depan-depan siap ada foto proof apa semua, yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah. Itu tak boleh cakap apa dah. Memang ada gambar kau jumpa dia apa semua kan. Tapi kalau nak beli, kalau nak beli daripada online, hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah. Contoh macam yang inilah.
0: Guys, ini.
1: Okay, yang ini adalah CD album Nirvana Nevermind.
0: Okay.
1: Dan di dalamnya,
0: ini yang menyebabkan semua bulu naik. Nampak?
1: Atas CD tu ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic dan Kurt Cobain.
0: Tiga guys sign.
1: So okay, yang macam ni, okay macam mana nak tahu ini legit atau tidak?
0: Okay,
1: macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website. Nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
0: Okay.
1: Korang Google lah. Website PSA.com.
0: Okay.
1: Dalam website tu, dia memang menjual authentic autographs.
0: Okay.
1: Daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke. Sehingga sports athletes.
0: Okay.
1: Especially di US lah.
0: Okay.
1: So memang celebrity-celebrity US punya autograph. Ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke ofis diorang.
0: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil meluangkan masa menziarahi Nora Suziana yang sedang menerima rawatan di Ward Kebergantungan Tinggi Hospital Putrajaya selepas rebah ketika menyertai persembahan grafik manusia pada sambutan Hari Kebangsaan. Fahmi yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 berkata, keadaan Nora Suziana kini stabil. Beliau turut mengajak orang ramai untuk bersama-sama mendoakan agar Nora Suziana kembali pulih seperti sedia kala. Persembahan grafik manusia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Dataran Putrajaya itu menampilkan 26 formasi yang menggabungkan gerakan kreatif, irama, budaya dan kepelbagaian masyarakat Malaysia dalam satu penceritaan visual. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
3: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. On the way Rakita di sini bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi. Hari ini hari Khamis, kami bersiaran dari rumah dan akan terus menemani anda sehingga satu tengah hari nanti.
2: Untuk POV on air lepas ini, kita nak discuss dikit berkenaan dengan habit yang suka check phone walaupun tak ada notification. Siapa macam tu? Kalau kata ada pendapat masing-masing, boleh WhatsApp dengan kami di 011-4975-1079.
3: Jom kita kick off pagi ini dengan Rudy dan juga Kuai. Tunggu kejap, music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Adakah anda tergolong dalam kalangan orang yang tak ada notification pun, tak ada call, tak ada message, tapi tetap check telefon?
1: Check Instagram, tak ada apa-apa. Buka WhatsApp pun tak ada message. Log balik lepas 2 minit, check lagi. Ini yang menarik tentang penggunaan smartphone. Kadang-kadang kan, kita bukan sedang mencari sesuatu yang spesifik. Kita cuma macam data biasa dengan checking behavior. Satu rutin kecil untuk tengok kalau ada benda baru.
0: Maksudnya, masalahnya mungkin bukan berapa lama kita pegang phone sahaja, tapi berapa kali kita perlu check merupakan satu behavior yang mungkin ada antara kita tak sedar yang kita ada behavior ini. Dan behavior ini related to screen time kita, dan lepas ni kita nak bercakap tentang itu. Kalau kata anda ada pendapat anda, boleh kongsikan di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kita layankan dulu Ernie Zakri dan juga Sabronzo. Love, muzik lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita bersama Arthur Tohid dan juga Nira Azizi di sini dan dalam POV on air. Right now kita nak bercakap pula berkenaan dengan screen time. Ada satu benda yang menarik bila kita tengok aspek screen time. Kita selalu terkejut tengok nombor tu. Mana datang 5 jam? Bila pula kita pakai telefon selama tu? Sebab kebanyakan masa kita tak rasa macam kita duduk 5 jam depan telefon. Itulah sebab small checking sessions menarik. 5 minit dekat TikTok, 3 minit dekat Instagram, 10 minit dekat WhatsApp, 5 minit dekat YouTube, kan? Setiap satu nampak kecil, tapi bila semua dikumpulkan, nombornya menjadi besar.
1: Ada satu case study from BMC Psychology 2026 melibatkan 7,278 pelajar dari 20 universiti awam Malaysia mendapati 39.7% responden melaporkan penggunaan smartphone sekitar 3 hingga 6 jam sehari. Manakala penggunaan media sosial merupakan antara aktiviti paling biasa, 94.2% melaporkannya sebagai kegunaan smartphone. Dan kajian di Sarawak terhadap 108 pelajar perubatan pula mendapati 78.7% melaporkan screen time lebih 6 jam sehari. Menariknya pula, kajian itu tidak menemukan hubungan statistik yang signifikan antara screen time semata-mata dengan risiko smartphone addiction.
0: So, screen time bukan scoreboard yang menentukan kita baik atau teruk. Kita cuma tak sedar berapa banyak masa yang hilang dalam sesi-sesi kecil yang saya bagi contoh tadi. Kalau korang check screen time sekarang, apps mana yang korang rasa mungkin membuatkan korang paling terkejut? Kongsikan dengan kami 011-4975-1079. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Joe Flizzo dengan Sunyi di Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Kita nak bacakan sekarang ini respon di laman social media Threads berkenaan dengan screen time dan habit kita yang suka check telefon walaupun kita tak ada dengar apa-apa notification masuk.
1: Perkongsian daripada Melo Haji Ismail. Dia tulis, screen time korang berapa lama? Saya punya 10 jam 29 minit. Dan daripada Kira Fanova, dia tulis, dia punya adalah 3 jam 39 minit. Apa yang menariknya, berdasarkan perkongsian thread ni, purata screen time ni, rakyat Malaysia boleh mencecah 7 hingga 10 jam sehari. Dan antara aplikasi yang paling banyak makan masa ialah TikTok dan juga Instagram.
0: Okey, kejap lagi kita nak check pula ni lah kita punya phone masing-masing berapa sebenarnya kita punya screen time paling tinggi. Dan itu kita kongsikan kejap lagi. Kita layankan dulu. Sekarang ini kita ada The Fountain di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain, kita sedang bualkan pagi ini berkenaan dengan screen time. Dan selepas kita kongsikan beberapa kajian kes berkenaan dengan perkara ini, kami nak muasabah dirilah, nak cermin diri, nak tengok berapa pula screen time secara kebiasaannya, averagenya. Berapa ni lah awak punya?
1: Saya punya daily average adalah 3 jam 14 minit. Paling tinggi adalah threads, selama 15 minit saja. Ya Allah, baiknya saya katoy.
0: Macam saya, daily average adalah 10 jam 21 minit. Tapi kalau tengokkan, kebanyakannya aplikasi banyak saya gunakan untuk screen time adalah YouTube, Twitter dan juga Waze.
1: Oh, maknanya awak bukan jenis yang scroll-scroll social media. Awak tengok macam YouTube, maybe tengok podcast ke? Ataupun apa-apa short film ke dekat sana. And also Waze. Waze ni memang majoriti dekat rakyat Malaysia sekarang ni memang semua pakai Waze lah.
0: So mungkin lepas ni, bila tangan korang tiba-tiba capai phone walaupun tak ada notification, cuba pause kejap dan fikir, apa sebenarnya yang aku nak buat ataupun apa sebenarnya yang aku tengah cari sekarang ni?
1: Sebab kadang-kadang bukan phone yang kita perlukan, tetapi rasa nak chat tu yang dah jadi habit. Screen time boleh tunjuk berapa lama kita guna phone. Tetapi check-in behavior boleh tunjuk berapa kerap kita rasa perlu tengok phone kita.
0: Dan mungkin itu yang lebih menarik untuk kita perhatikan. Next time, tangan automatic pergi ke phone, jangan terus buka. Pause 2 saat, tengok ada benda tak nak check ataupun sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi tangan kita ni dah buat keputusan dulu disebabkan habit yang kita lakukan setiap hari. Boleh kongsikan pendapat anda semua melalui WhatsApp Rakita 011 4975 1079. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Stay tune bersama dengan kami. Selepas ini kita akan beralih ke Whistle di jam yang terbaru.
1: Dan kita nak discuss sedikit berkenaan dengan sukan yang menjadi pilihan apabila hantar anak-anak di usia awal. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Rockita.my.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu pepatah yang sering kali kita dengar. Dan untuk Whistle hari ini, kita nak highlight on sukan yang menjadi pilihan untuk ibu bapa menghantar anak-anak mereka dari usia awal.
3: Antara aktiviti yang biasa diperkenalkan pada anak-anak ialah berenang, gimnastik, badminton, bola sepak dan juga seni mempertahankan diri. Dan ada garis panduan pemakanan Malaysia untuk kanak-kanak juga menyenaraikan badminton, bola sepak serta renang adalah contoh aktiviti fizikal berstruktur yang sesuai mengikut umur dan juga tahap perkembangan kanak-kanak.
2: Sama-sama kita huraikan sebentar saja lagi, kick off dulu dengan They Will Kill Us All dengan Curtain. Muzik lain, fikiran lain.

0: rakita music lain, fikiran lain. Kalau kita tengok budak-budak sekarang, bila parents nak daftarkan masuk mana-mana sukan, nama yang keluar selalunya adalah sukan-sukan seperti badminton, renang, bola sepak, gimnastik ataupun bola keranjang. Menariknya, satu case study daripada UKM tentang penglibatan ibu bapa dalam sukan kanak-kanak mendapati antara faktor yang mempengaruhi keputusan ibu bapa adalah pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri tentang sukan. Kajian itu melibatkan 74 ibu bapa yang menghantar anak-anak berlatih badminton di Kuala Terengganu.
1: So, mungkin sebab itu, kita selalu nampak pilihan yang familiar diwariskan. Ayah main badminton, anak pun main badminton. Kalau mak dulu perenang, anak pun akan jadi seorang perenang. Bukan semestinya sebab nak anak paling berbakat dalam sukan itu. Kadang-kadang sebab parents tahu sukan tu ataupun tahu coach, tahu tempat nak training dan tahu macam mana nak mula. Dekat keluarga korang semua, sport apa yang macam default setting bila nak hantar anak bersukan? Boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp Rakita 0114975107.
0: Layankan sekarang ini Amrita Sun dengan Beauty in Disappearing. Music lain, fikiran lain.

0: pergi training, tetap petang, join kelas coach bawa dia kena bola, nampaklah beza. Dia memang, dia will be lagi ke arah tu. Minat sangat, walaupun satu family memang main perintin. Tapi bila dah sekolah, dah jumpa kawan-kawan, diorang attend gedah dengan sukan lain juga. And sebab their parents, remember kena support. Tak boleh lah. Sikit semua main badminton, tapi ada seorang nak main bola, terpaksa juga. Kalau tim try ikut minat diorang pun, tak salah. And diorang akan lagi enjoy dalam proses nak membesar.
1: Yep, betul. Dan seharusnya memang minat-minat yang dirasai oleh anak-anak ni, kita kena berikan sokongan. Tidak semestinya kita menetapkan apa yang mereka minat untuk lakukan.
2: Dan selepas ini kita nak discuss sedikit berkenaan dengan bukan semua parents memaksa ataupun mengejar anak untuk jadi seorang atlet. Kadang-kadang anak ini memang daripada kecil dah timbul perasaan minat untuk bersukan.
1: Jom kita lainkan dulu Disagree dengan The Lie, Music Lain, Fikiran Lain.

0: dalam Whistle bersama Ate Tohid dan juga Nira Azizi di On The Way Rakita hari ini. Membicarakan tentang sukan yang perlu didedahkan kepada anak-anak di usia awal. Ada satu stereotip bila nampak parents ni hantar anak mereka training setiap minggu. Kita terus assume, ini mesti nak anak dia jadi atlet, ini mesti nak anak dia jadi footballer ataupun berkaitan dengan sukan-sukan yang parents hantar ni. Tak semestinya. Untuk sesetengah keluarga, sukan mungkin dianggap macam satu lagi ruang bagi pembelajaran.
1: Anak belajar datang on time, bekerja dalam team, handle kalah menang, communicate dengan orang lain dan belajar komik pada sesuatu. Dan memang ada dasar satu murid satu sukan yang Kementerian Pendidikan meletakkan sukan sebagai sebahagian daripada usaha membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani, bukan sekadar akademik sahaja. Dan dalam program pembangunan bakat sekolah, konsepnya juga bukan sekadar performance. Penyelidikan tentang youth athletes menekankan pembangunan yang lebih holistik, termasuklah aspek akademik dan juga psikososial.
0: So mungkin sebab itulah parents sanggup hantar anak mereka menyertai ataupun melakukan aktiviti sukan yang pelbagai. Proses pembelajaran tu, itu yang lebih utama. Selepas ini kita sambung borak lagi. Kita tenang-tenang dulu. Kita layankan Okirama dengan Rumah, muzik lain, fikiran lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Dalam Whistle, apabila kita bercakap tentang menghantar anak-anak ke aktiviti sukan, tak kisahlah di sekolah ataupun di luar sekolah, at the end of the day, mungkin kita tak perlu terlalu fikir anak ni kena jadi atlet ataupun tidak. Kadang-kadang, sukan yang dia masuk hari ni mungkin bukan sukan yang dia akan bawa sampai dewasa pun.
1: Dia akan belajar macam mana nak kalah, macam mana nak cuba lagi dan macam mana nak work with other people. Dan yang paling penting, anak-anak akan belajar apa benda yang dia sendiri suka. Sebab bila parents bagi anak peluang untuk cuba banyak benda, sebenarnya kan mereka ni bukan sekadar mencari sukan yang paling sesuai, tetapi kita akan bagi anak ruang untuk kenal diri mereka sendiri.
0: Jadi kalau korang nak anak korang tukar sport 3 atau 4 kali pun, tak semestinya dia tak serius, tapi dia mungkin sedang masih dalam proses mencari apa yang dia minat dan apa yang dia perlu ambil serius. Dan untuk ibu bapa yang tengah fikir nak hantar ataupun nak daftar anak masuk sukan apa lepas ni, mungkin bagi peluang dekat anak-anak untuk pilih sukan yang mereka minat ataupun mereka nak lakukan sendiri. Okey, kalau ada pendapat lain boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011 4975 1079. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda masih boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial kita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP featuring your playlist.
2: Selama satu jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari Arif Fuad yang merupakan salah seorang member dalam Spooky Wet Dream. Dan kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan yang secara tak langsung menjadi inspirasi untuk beliau dalam berkarya.
3: Sedikit info atau trivia berkenaan dengan Arif, iaitu merupakan pemuzik yang terlibat dalam karya Spooky Red Dreams dalam lagu Beza. Nama Arif disenaraikan sebagai salah seorang komposer bersama dengan Z Spooky, Nani Zul, Salihin Rizal, Mat Liu dan juga Akil Nasri. Dan Arif juga terlibat dalam lagu Seru yang turut dikreditkan kepada Arif sebagai komposer.
2: Dan kejap lagi kita nak kongsikan lagi beberapa trivia yang menarik. Kita mulakan dulu dengan Hot Kitchen by Fuad. Music line, fikiran line.

0: Featuring your playlist hari ini, kita menampilkan lagu-lagu pilihan Arif dari band Fuad dan juga Spooky Wet Dreams, dan kita nak kongsikan sedikit lagi fakta-fakta menarik berkaitan dengan figura ini.
1: Arif ada projek muzik bersama dengan adiknya sendiri, iaitu duo Fuad bersama dengan adiknya Lisa Fuad. Mereka mempunyai beza umur 10 tahun dan menariknya Fuad ni banyak produce muzik sendiri di rumah. Jadi bukan sekadar perform, Arif juga kuat dari segi production. Walaupun Fuad ni sering dilabel sebagai dream pop, Arif sendiri melihat asas muzik mereka lebih kepada alternative rock dan mereka juga tak mahu terikat dengan satu genre sahaja.
0: Dan sambil-sambil anda layankan lagu-lagu pilihan beliau, kita akan kongsikan apa top 5 lagu pilihan Arif dari band Fuad dan juga Spooky Wet Dreams ini. Stay tune di Rakita, Music Light, Fikiran Light.
2: This city don't sleep, just sleeps with you. It just happens. Let's call them the ghosts of New York.

0: Itu dia The Best dengan Expert in a Dying Field. Dan kita akan kongsikan sekarang ini sebab lagu tu salah satu daripada top 5 lagu-lagu pilihan Arif dari Fuad dan juga Spooky Wet Dreams ini.
1: Tiga pilihan lagu Arif Fuad ataupun daripada Arif Spooky Wet Dream. Yang pertama itu Expert in a Dying Field, The Best. Yang kedua, Edited Luna Day. Dan yang ketiga, Strange Things, Randy Newman.
0: Jom kita terus layankan dalam FYP pada hari ini featuring your playlist Music Line, Kiran Line.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain, featuring your playlist top 5 lagu-lagu pilihan Arif dari Fuad dan juga Spooky Wet Dreams. Ini tadi kita dah kongsikan 3, kita kongsikan lagi 2.
1: Yang 3 tadi lagu international, yang 2 lagu pilihannya dan lagu lokal, iaitu lagu Perindu Lailas Lounge, dan yang 5 lagu Surat daripada Tio.
0: Ini antara lagu yang menjadi pilihan beliau dan kita akan sama-sama dengarkan sepanjang jam ini. Mungkin lagu-lagu ini juga memberi pengaruh yang baik dalam penghasilan karya-karya Fuad dan juga Spooky Wet Dream dari sentuhan Arif. Rakita Music Line, Kiran Line.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengendali Negeri Sembilan FC, Daniel Jimenez Alcanis, tidak menolak kemungkinan sikap memandang rendah kemampuan Kelantan City antara faktor yang menyumbang kekalahan 2-0 pasukannya dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA malam tadi. Jimenez mengakui pasukan tidak memberikan perkhidmatan sewajarnya kepada pasukan lawan yang mempamerkan disiplin lebih tinggi dan memanfaatkan aksi di laman sendiri. Kelantan City mengejutkan pasukan Liga Super itu seawal minit ke-7 hasil tandukan Ahmad Nazri Muhammad sebelum Emmanuel Ikechukwu menggandakan kelebihan pada minit ke-83. Jimenez berkata status pasukan Liga A1 tidak sepatutnya menjadi ukuran kerana mereka bermain 11 pemain dan ditentukan mentaliti dan prestasi pemain mereka. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Adakah anda tergolong dalam kalangan orang yang tak ada notification pun, tak ada call, tak ada message tapi tetap check telefon?
3: Check Instagram, tak ada apa-apa. Buka WhatsApp pun tak ada message. Lock balik lepas 2 minit, check lagi. Ini yang menarik tentang penggunaan smartphone. Kadang-kadang kan, kita bukan sedang mencari sesuatu yang spesifik. Kita cuma macam data biasa dengan checking behavior. Satu rutin kecil untuk tengok kalau ada benda baru.
2: Maksudnya, masalahnya mungkin bukan berapa lama kita pegang phone sahaja, tapi berapa kali kita perlu check merupakan satu behavior yang mungkin ada antara kita tak sedar yang kita ada behavior ini.
1: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada satu case study from BMC Psychology 2026 melibatkan 7,278 pelajar dari 20 universiti awam Malaysia. Mendapati 39.7% responden melaporkan penggunaan smartphone sekitar 3 hingga 6 jam sehari. Manakala penggunaan media sosial merupakan antara aktiviti paling biasa, 94.2% melaporkannya sebagai kegunaan smartphone. Dan kajian di Sarawak terhadap 108 pelajar perubatan pula mendapati 78.7% melaporkan screen time lebih 6 jam sehari. Menariknya pula, kajian itu tidak menemukan hubungan statistik yang signifikan antara screen time semata-mata dengan risiko smartphone addiction.
2: So, screen time bukan scoreboard yang menentukan kita baik atau teruk. Kita cuma tak sedar berapa banyak masa yang hilang dalam sesi-sesi kecil yang saya bagi contoh tadi.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: try ikut minat diorang pun tak salah, and diorang akan lagi enjoy dalam proses nak membesar.
1: Throwback, kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
4: Softman ni bising gila. Penuh clock chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industri, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada satu stereotip bila nampak parents ni hantar anak mereka training setiap minggu. Kita terus assume, ini mesti nak anak dia jadi atlet, ini mesti nak anak dia jadi footballer, ataupun berkaitan dengan sukan-sukan yang parents hantar ni. Tak semestinya. Untuk sesetengah keluarga, sukan mungkin dianggap macam satu lagi ruang bagi pembelajaran.
2: Anak belajar datang on time, bekerja dalam tim, handle kalah menang, communicate dengan orang lain dan belajar komik pada sesuatu. Dan memang ada dasar satu murid satu sukan yang Kementerian Pendidikan meletakkan sukan sebagai sebahagian daripada usaha membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani, bukan sekadar akademik sahaja. Dan dalam program pembangunan bakat sekolah, konsepnya juga bukan sekadar performance. Penyelidikan tentang youth athletes menekankan pembangunan yang lebih holistik, termasuklah aspek akademik dan juga psikososial.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Dari tiga chord punk yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate, dari tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama dan juga bunyian yang baru.
1: Dan No Good nak bawakan untuk anda punk rock yang diiringi DK Barat yang bakal buat hal, buat kacau di Kuala Lumpur. DK Not That, kumpulan DK No Good akan buat persembahan live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026 nanti.
0: Dan hanya perlukan satu malam saja untuk merasai seni, bunyi dan semangat yang tidak akan pernah padam. Tiket boleh dapatkan sekarang di loket.com. Rakita menyokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.
2: Rakita! Rakita! Kilit bit nak gimana? Mana no nasi dapur ayo. Tunggu atas pago. Naik bah nagi ko lupo. Ajak nogi cari hijau. Balik kapung

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Music lain, fikiran lain.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial kita.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Alam kau makarilah.

Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Funk. Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara iaitu IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 345 setakat 9.30 pagi ini. SEM akan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemaran udara iaitu APIMS Jabatan Alam Sekitar turut mendapati 4 lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. 4 kawasan itu ialah Seri Aman dengan bacaan IPU sebanyak 294, Kuching dengan bacaan sebanyak 273, Samarahan dengan bacaan sebanyak 255 dan juga Sari K dengan bacaan sebanyak 223. Sebanyak 15 lokasi iaitu 8 di Sarawak, 5 Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan juga Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 45 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini Bob dan juga Hedy macam biasa kita ada BDR bersiaran dari rumah. Hedy kat tempat yang sepatutnya dia ada. Saya juga kat tempat yang sepatutnya saya ada. So hope you guys sihat-sihat. Healthy lifestyle yang korang tengah praktiskan itu teruskan. Kita tahu ada beberapa kawan kita yang tengah, you know, healthy lifestyle. Ada yang makan sayur, ada yang makan telur. So yeah, good luck guys. So harap korang mencapai kesihatan body yang korang inginkan. Body goal kita panggil. Body goal. Yeah,
2: I'm sorry, just a little bit context. I'm going through a cleanse. So I tengah makan telur 4 biji sehari dan juga 4 biji petang. Tapi all in all, you know, it's the age lah, Bob. Yeah, it's the age, kan? It's the age. The age yang membuatkan you sedar, yang macam, you know, you cannot like eat junk food all the time and you kena start macam makan benda-benda sihat. So, cakap pasal benda-benda sihat, kita akan melangkah masuk ke dalam skor di dalam stok petang. Alright, so stay there with us. Kita ada berita yang best untuk korang sebab dengan cerita 10,000 tiket Madani F1 Sepang sold out guys. Alright, stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini sama lepak untuk stop petang. Kita nak bagi korang cerita-cerita sukan. Mana tahu terjentik dekat hati korang untuk mengamalkan kehidupan yang sihat dengan bersukan, termasuk juga makan makanan yang sihat. Macam Hedy, dia tengah mengamalkan diet telur. Kita harap dia juga dengar lagu Dua Biskut Telur. Let's go cerita pasal kita ada 10,000 tiket F1 sold out dah. 10,000 tiket Madani guys.
1: That's true. So kita ada 10,000 tiket Madani yang dijual pada harga RM200 dah terhabis terjual. Dan setakat ini belum ada tambahan kuota. Walaupun KBS iaitu Kementerian Belia dan Sukan masih tengok kemungkinan untuk buka tiket tambahan di lokasi yang tertentu. Untuk keseluruhan event pula, 85,000 tiket dah terjual guys, dengan 27,000 lagi dalam tempahan. F1 akan kembali ke Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026 selepas 9 tahun tak ada perlumbaan F1 di Malaysia. Dan menariknya, bukan sekadar perlumbaan yang menarik perhatian, yang menarik perhatian kita juga adalah peluang untuk rakyat terlibat sebagai sukarelawan pun telah dibuka. 1,000 sukarelawan, Bob. Rakan muda diperlukan, 500 untuk F1 dan 500 lagi untuk MotoGP. Tapi untuk makan telur tu, sesiapa sajalah boleh makan telur.
0: Yeah. Alright, so harap semuanya happy dengan berita ini. Semoga dengan kembalinya F1 di Malaysia, kita ni dapat meningkatkan lagi sukan automotif di negara kita. Terus sekal untuk Ragita, music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam skor di Stok Petang, Bob dan juga Heidi kat sini. Gandingan Baharu, Soh Woyik dan juga Aaron Tai terus memberi impression yang sangat positif di Masters China apabila mereka berjaya mara ke pusingan yang kedua.
1: Ini adalah kali pertama mereka beraksi sebagai pasangan di kejohanan itu dan mereka perlukan 48 minit untuk menewaskan pasangan Jepun iaitu Hiroki Okamura dan juga Kyohei Yamashita. 18-21, 21-12, 21-15. Mereka akan bertemu wakil tuan rumah Chen Boyang dan juga Liu Yi di pusingan yang kedua.
0: Dalam masa yang sama juga guys, satu lagi berita, tapi berita ni agak kurang baik sikit, iaitu Go Zifei dan juga Nur Izzuddin terpaksa tarik diri pada pusingan yang pertama. Mereka berhenti selepas set pertama ketika ketinggalan 16-21 kepada pasangan Indonesia dengan Izzuddin difahamkan mengalami masalah kecederaan. Semoga cepat sembuh dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk sukan badminton ini.

0: Alright guys, masih lagi Bob dan juga Hedy kat sini untuk Stop Petang. Kita update dengan korang cerita-cerita sukan. Yeah, di mana kita ada cerita berkenaan tentang Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI sapu gelaran Raja dan juga Ratu Pecut di Sukip 2026 apabila Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan juga Fatin Liana Matnayan masing-masing muncul juara 100 meter lelaki dan juga wanita.
1: Danish pecahkan rekod Temasha dalam saringan dengan 10.44 saat. Dipecahkan lagi rekod tu dalam final dengan catatan 10.36 saat. Memang power eh. Untuk acara wanita pula, Fatin catat 11.93 saat. Bukan sahaja menang emas tapi pecahkan personal best selepas 4 tahun. Rekod lama dia ialah 11.96 saat pada tahun 2022. Tahniah kita ucapkan.
0: So sekarang kedua-dua insan hebat ni akan terus bawa momentum mereka ke peringkat antarabangsa, di mana Danish akan ke Oman, manakala Fatin pula akan ke Grand Prix Muscat. So wish diorang good luck. Alright, terus ke kaliran kita 107.9.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Sukar dan Rakita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Alright guys, score juga tempat kita borak pasal cerita-cerita gaming dan juga e-sport. Okay, siapa kat sini main game Diablo? Ni antara game yang OG juga. So, new Diablo 30th anniversary release official. Dah bagi tahu kat korang ni, sempena dengan 30 tahun tahun dia ni, akan ada satu haunted maze rasmi bernama Diablo The Infernal Path di Cedar Point, Ohio dan juga King's Dominion, Virginia untuk musim Halloween 2026.
1: Dan ni bukan sekadar macam letak logo Diablo dekat Haunted House. All of the gamers right akan dibawa masuk ke dunia Sanctuary dengan beberapa villain yang terkenal seperti The Butcher, Duriel, Baal, Mephisto, Lilith dan juga Diablo sendiri. Yang menariknya, all of these attractions memang direka khusus untuk dua taman tersebut dan menjadi Haunted House rasmi Diablo yang pertama. We're both like, kita orang kat sini pun kita excited gila. Kalau korang download this game, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barai.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audience Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Korang masih lagi bersama Bob dan juga Heidi, and sekarang ni kita melangkah masuk ke dalam Frekuensi Fikir. And hari ni kita nak buat satu deep dive. We're doing a complete cultural audit on one of the most mind-bending, genre-defying sonic musicians in our local scene right now. And of course, we're talking about Guha Humana.
3: So dulu guys, kita kenal Touch dari Humana Tour yang very intimate, very acoustic dengan high emotional yield. But now, dia dah, you know, pivot kepada satu benda di mana he took his musical IPO straight kepada 70-an punya Italian Cinematic Universe layered dengan Middle Eastern Funk. So hari ni kita nak deconstruct Guha Humana, ataupun kalau you know translate dalam bahasa yang kita tahu, Guha Humana ni daripada bahasa Bengali, Cave Human. So kita akan borak pasal Guha Humana, Frekuensi Fikir.

0: Frequency Fikir. So in any industry, right, a pivot, a change, a paradigm shift is super duper risky. Dalam music especially, you know, it's like changing your entire supply chain overnight. And this is not just pertukaran genre tau. It could be pertukaran rebranding. It could be pertukaran you punya soul, you punya music, anything. So in terms of Guha Humana, kan, you went from an intimate singer-songwriter to a full-blown instrumental psychedelic funk maestro.
1: Alright, Touch. Masa zaman Humana 2 dulu, Touch bina satu space yang sangat-sangat intimate dengan, you know, touch of folk, pop dan juga sound akustik yang kita boleh rasa sangat dekat dengan hati. Tapi bila masuk era Guha Humana, kita boleh nampak you terus pivot ke arah funk Arab, psychedelia yang 70-an. Lepas tu ada bunyi library yang kita dengar tu memang ada, you know, element of music Itali. So we are really curious macam mana Touch bina penceritaan seni tu melalui instrumen sahaja. So macam mana falsafah cave human tu dia masih boleh bernafas dan bernyawa even bila tak ada perkataan atau lirik untuk, you know, guide the listeners.
2: At the first place, gua memang start dengan instrumental punya sounds sejak 2022 lagi. If ada yang mendengar dari dulu, maybe ada yang ingat EP Naros 2. But now dah di take down atas sebab pembesaran. Sebenarnya proses gua untuk cipta lagu tanpa lirik ni sebenarnya lahir dari tajuk tu sendiri. Tajuk tu dah wujud sebelum lagu dihasilkan. So daripada situ, barulah dia olah apa yang nak disampaikan melalui bunyian, apa yang nak digambarkan dalam otak, itulah yang dikeluarkan. Yang terasa itu adalah apa yang gua rasa waktu tu.
0: That's right. The instruments is the one that's doing all the talking. Benda tu kan macam, apa tau Bob? Dia macam kalau kita buang all of our vocal equity, tapi somehow we increase the overall emotional ROI. It's crazy. Tapi you know, speaking of roots and where things are built, selepas ini, we're gonna check out Guha Humana punya geographical footprint of his own sound. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.

0: frequency fikir. And you know, Bob, kalau contohnya macam local, you know, geography lah, tempatan kan, tak kisahlah you duduk mana-mana kan, it usually dictates a band's sonic portfolio. Kalau you daripada bandar, you will sound like you daripada bandar. Kalau your particular sound, it's like you took a flight straight out of a Quentin Tarantino movie dekat Beirut. Tapi kan, kalau untuk gua orang mana ni, dia seolah-olah macam tu, tapi dia masih lagi localize the entire flavor of the Arab punya psychedelia tau. It's so dope.
1: Alright, so jom kita tanya dekat Tuan Badan kan. So macam mana, you know, atmosphere, suasana local dekat Perak tu, color, cara Guha absorb the soundscape dunia dari era 70-an ni. So maksud kita orang adalah the transition daripada local vibes to global funk. Dari segi micro perspektif pula, kat mana Touch nampak scene alternatif Malaysia ni berdiri dalam pergerakan yang psych fusion antarabangsa ataupun international ni? Adakah kita ni, you know, hitting a bull market for a local alternative acts on the global stage?
2: Bila membesar dekat Perak ni, dia dikelilingi banyak bangunan lama and barang-barang dulu, termasuk my dad punya peninggalan. Bila ada benda fizikal ni, dia menarik untuk mencari and menggali lagi apa yang ada. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Untuk scene dekat Malaysia ni, tak tahu. Tapi awal dulu ada satu band from Japan ni. Diorang unik sebab one of them main sitar. Walaupun diorang bangsa lain, tapi still appreciate others punya culture. Bukannya diorang tak ada barang diorang sendiri dekat Jepun. Bila diorang bikin macam tu, terjadi satu benda yang baru yang orang tak pernah nampak dan cuba.
0: Alright, honestly kan, we love that. Export, you know, macam the Perak vibe to the global cosmos. You know, it's a massive cultural flex, honestly. Like, macam you still retain you punya Perak punya identity, tapi you credit juga culture orang lain. I think it's very deep level fusion now, and we love that. Stay tuned with us up next dekat Frequency VK.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys. Lepak lagi Bob dan juga Hedy kat sini. Sama lepak untuk YTJT yang tak tahu. Jadi tahu, kita nak ambil masa ni untuk kita dedikatkan khas untuk event-event lokal tempatan di dalam negara kita ini.
3: That's true. And untuk peminat-peminat donker. Donker tengah mendonia sekarang ya. Yeah? But for the right things, it's going to be an acoustic session pada 21 September. We don't want to tease it. Kalau korang nak tahu, korang kena stay dengan kita orang up next dekat YTJT. All right.

0: Alright guys, YTJT, Bob dan juga Hedy kat sini. Korang yang dah bersedia untuk akustik session yang paling chaos, ini dia Donka bakal take over rumah mandiri untuk satu session akustik yang sangat-sangat eksklusif. Dia tak banyak slot dan dia juga, you know, percuma. Tetapi 50 packs only.
1: Betul, siapa cepat dia dapat guys. It's gonna go down on the 21st of September 2026 pada hari Isnin 8 malam di Rumah Mandiri. And the address will only be sent to ticket holders only. Pendaftaran dibuka pada 5 September iaitu Sabtu. So get ready, satu tiket, satu orang sahaja.
0: Alright, so jangan lepaskan peluang guys. Ini show free. Dan jangan lupa untuk follow IG Mandiri untuk korang punya pendaftaran dan juga nanti waktu nak, you know, hantarkan maklumat lanjut untuk address and macam-macam lagi. Alright, kejap lagi kita ada satu lagi event nak share kepada korang semua. Terus kekal untuk Rakita.

0: Alright guys, YTJT next event kita nak sharekan kepada korang semua. Poster dia cantik guys, di mana kita nak bagi tahu full lineup untuk event ni pun dah direvealkan untuk Alam Artisan Art on the Lost Island yang akan berlangsung dekat Pulau Redang, Terengganu, 26 sampai 27 September.
1: And lineup dia memang sangat-sangat best. I think kan it's very very unique untuk organizers. Like you curate you punya musicians based on the geography kan. So this particular lineup memang sesuai untuk korang main jiwa dekat island. Kita ada Cha'ah, kita ada Servants, kita ada Zafrir, Omai, kita ada Kulawangsa, Piring Terbang, EJ Safari, Padlock, kita ada Guha Humana and macam-macam lagi line up, alright? So, for more details, korang boleh check out dekat social media alam.artisan.

0: tengah malam.
1: Alright guys, satu lagi event yang kita nak share kepada korang semua, di mana korang kalau jadi members untuk Patreon, RM15 je. So harap korang register untuk jadi Patreon paid members, sebab event ni harga tiket dia RM35. Berlaku pada 6 September nanti, hari Ahad 8 malam. Kita ada event apa ini, Hedy?
2: Kita ada event Metal from the Isle dekat Rumah Api. Maldivian Metal and Maldivian Pop Bang, oh my god. So we have Xenia and also we have Spitball yang akan perform di Rumah Api. Turut bersama kita ada Primrose Hardcore, kita ada Defaulters and also kita ada Reflections.

0: ni. Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, thank you. Kita dah bagi tahu beberapa event untuk berlaku dalam, you know, dalam negara kita ini. Kalau let's say korang ada lagi event-event yang korang nak share kan, nak shout out kan, nak kita orang tolong untuk korang semua, you know, dapatkan bantuan daripada kita orang yang nak shout out event-event ini. So you guys boleh WhatsApp saja kita orang the details 011-4975-1079. Yeah.
1: Kalau susah sangat nak hafal kan, cari je dekat bio kita orang. And tell you what right, we're doing this out of goodwill. We never like macam, you know, accept our payments or anything. We're doing this out of goodwill because by participating in it adalah salah satu contribution, but also playing our role as, you know, macam supporting the scene and helping out, you know, our fellow brothers and sisters in the independent scene untuk promote their events, you know, it makes us feel good as human beings. Yeah, Bob? Thank you so much untuk jadikan Rakita sebagai rutin harian korang. Selepas ini kita ada recap Bob.
0: Kita nak tinggal korang dengan frekuensi fikir. Apa yang kita borakkan hari ini adalah kita kenal-kenal dan kita fikir-fikirkan art yang dibawakan oleh Guha Humana. So korang kena check out guys. Orangnya sangat power. Orangnya sangat-sangat hebat dalam bermuzik. So kejap lagi korang dapat dengar kembali dalam frekuensi fikir. Alright, so my famous last word I think right now is we love you guys. So jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan yang dihasilkan tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya harus menyedari keunikan struktur sosial negara sebelum menetapkan hala tuju penceritaan dan karya masing-masing. Beliau berkata keputusan mengetengahkan sesuatu topik kontroversi merupakan pilihan kreatif penerbit yang perlu dihormati. Namun pengkarya juga harus memahami kesannya terhadap masyarakat. Beliau berkata lagi, rakyat Malaysia kini hidup dalam suasana harmoni dan keadaan itu tidak seharusnya digugat menerusi kandungan yang boleh menimbulkan ketegangan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Korang masih lagi bersama Bob dan juga Heidi and sekarang ni kita melangkah masuk ke dalam frekuensi fikir. And hari ni kita nak buat satu deep dive. We're doing a complete cultural audit on one of the most mind-bending, genre-defying sonic musicians in our local scene right now. And of course, we're talking about Guha Humana.
2: So dulu guys, kita kenal Touch dari Humana Tour yang very intimate, very acoustic dengan high emotional yield. But now, dia dah, you know, pivot kepada satu benda di mana he took his musical IPO straight kepada 70-an punya Italian Cinematic Universe layered dengan Middle Eastern Funk. So hari ni kita nak deconstruct Guha Humana ataupun kalau you know translate dalam bahasa yang kita tahu Guha Humana ni daripada bahasa Bengali, Cave Human. So kita akan borak pasal Guha Humana, Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency fikir. So in any industry, right, a pivot, a change, a paradigm shift is super duper risky. Dalam music especially, you know, it's like changing your entire supply chain overnight. And this is not just pertukaran genre tau. It could be pertukaran rebranding. It could be pertukaran you punya soul, you punya music, anything. So in terms of Guha Humana, kan, you went from an intimate singer-songwriter to a full-blown instrumental psychedelic funk maestro.
2: Alright, Touch. Masa zaman Humanatu dulu, Touch bina satu space yang sangat-sangat intimate dengan, you know, touch of folk, pop dan juga sound akustik yang kita boleh rasa sangat dekat dengan hati. Tapi bila masuk era Guha Humana, kita boleh nampak you terus pivot ke arah funk Arab, psychedelia yang 70-an. Lepas tu ada bunyi library yang kita dengar tu memang ada, you know, element of music Itali. So we are really curious macam mana Touch bina penceritaan seni tu melalui instrumen sahaja. So macam mana falsafah cave human tu dia masih boleh bernafas dan bernyawa even bila tak ada perkataan atau lirik untuk, you know, guide the listeners.
3: At the first place, gua memang start dengan instrumental punya sounds sejak 2022 lagi. If ada yang mendengar dari dulu, maybe ada yang ingat EP Naros 2, but now dah di take down atas sebab pembesaran. Sebenarnya proses gua untuk cipta lagu tanpa lirik ni sebenarnya lahir dari tajuk tu sendiri. Tajuk tu dah wujud sebelum lagu dihasilkan. So daripada situ barulah diolah apa yang nak disampaikan melalui bunyian, apa yang nak digambarkan dalam otak, itulah yang dikeluarkan. Yang terhasil itu adalah apa yang gua rasa waktu tu.
1: That's right. The instruments is the one that's doing all the talking. Benda tu kan macam apa tau Bob? Dia macam kalau kita buang all of our vocal equity, tapi somehow we increase the overall emotional ROI. It's crazy. Tapi you know, speaking of roots and where things are built, selepas ini we're gonna check out Guha Humana punya geographical footprint of his own sound. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: cara Goha absorb the soundscape dunia dari era 70-an ni. So maksud kita orang adalah the transition daripada local vibes to global funk. Dari segi micro perspektif pula, kat mana Touch nampak scene alternatif Malaysia ni berdiri dalam pergerakan yang psych fusion antarabangsa ataupun international ni. Adakah kita ni, you know, hitting a bull market for a local alternative acts on the global stage?
1: Belum besar dekat Perak ni, dia dikelilingi banyak bangunan lama and barang-barang dulu, termasuk my dad punya peninggalan. Bila ada benda fizikal ni, dia menarik untuk mencari and menggali lagi apa yang ada. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Untuk scene dekat Malaysia ni, tak tahu. Tapi awal dulu ada satu band from Japan ni. Diorang unik sebab one of them main sitar. Walaupun diorang bangsa lain, tapi still appreciate others punya culture. Bukannya diorang tak ada barang diorang sendiri dekat Jepun. Bila diorang bikin macam tu, terjadi satu benda yang baru yang orang tak pernah nampak and cuba.
2: Alright, honestly kan, we love that. Export, you know, macam the Perak vibe to the global cosmos, you know, it's a massive cultural flex, honestly. Like, macam you still retain you punya Perak punya identity, tapi you credit juga culture orang lain. I think it's very deep level fusion now, and we love that. Stay tuned with us. Up next, dekat Frequency Fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: We're back guys dalam Frequency Fikir. And today, who do we have in the studio? Kita ada Guha Kumana. So when we talk about vintage sounds, right? Nostalgia ni kan is a very, very heavy currency. It's got massive buying power. Tapi bahaya dia, if you rely too much on the past, you will sound outdated. So you gotta balance that vintage appreciation with modern margins.
2: Alright, so Guha, bila kita sebut pasal, you know, funk Timur Tengah klasik, dia punya kekuatan, you know, kita nampak pada rasa analog warm itu. So, arrangement yang sangat-sangat cinematic dan juga tempo yang kita nampak penuh dengan sonic emotions. So, masa Guha Craft debut untuk Guha Kumana ni, macam mana Guha balance kan rasa nostalgia 70s ni dengan production alternatif yang kita tengok hari ni jauh lebih modern dan jauh lebih sharp.
3: It's like muzik orang lama dimainkan oleh orang baru. Muzik tu bunyi lama sebab equipment lama. Muzik sekarang bunyi baru sebab equipment baru. Bergantung pada pencipta tu lah nak bunyi macam mana. Masa sekarang ni, you can get 70s snare and still sound like this year punya keluaran. The note and the playing still sama je.
1: Ngantruk. So what Guha is trying to say is that it's vintage warmth but it's outdated dengan production tools yang modern. Classic assets memang cantik gila lah. So alright, we're reaching towards the closing bell of our session today. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barat.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: give up. Jangkau tiba dia macam aku ripple, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend 10K untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi enak.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holler kita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Ocean Jam Rock Next Level.
1: Rakita 101.9.

0: apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padas dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.

berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Indie Vibes at Panggung Anniversary bersama Tres Empre, Andy, Versaville dan Rina Himre. 5 September dari jam 3 petang di Panggung Anniversary, Taman Botani KL. Take care guys, haze berat ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Han boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Han produce balik ke, han pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila han cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila han dengar je han tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Dia macam dia semak.
0: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ini apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI lah. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. So itulah.
0: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya inilah. Hang kena kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Dia tentu tak style tu. Saksikan video

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

0: Masukkan corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak, pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia, macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa,
2: main
1: bawa
2: nangis.
1: Mimpi,
2: bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh

0: buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So, apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan?
0: Alamak, ikut kita.
1: Okay, anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media, mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: PTSD lah.
1: Ya, betul, PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja. Anxiety
0: Alah,
1: dia tu.
0: Tapi
1: sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam tu. Kita dah ambil tahu dekat social media.
1: Ya, betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Pop Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini, I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap macam tu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia jadi macam kebal. Comel sikit lah. Okay. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Macam tu. Macam tu. Ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary,
1: simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Kan, alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okey je.
2: Saksikan video penuh

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Olara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah, kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM tingkat kebangsaan, saya wakil negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod negeri Selangor buat tentu pun 2 minit.
0: 2 minit
1: So tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1 minit 59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 201. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Tentu lak saya hujan, saya buat 201 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod tu lah.
0: Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 159 tu.
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst yang digunakan ATP PC. Memang all out. Macam 800 ni ada juga energy system dia macam ATP PC apa semua, tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je, lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dengan dia bermain
1: speed
0: dengan distance.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekali

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau, dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni, ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
1: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
0: Oh, kau berada di orang kata apa, macam jongkat-jongkit lah.
1: Betul. Dia especially depends on size of event juga.
0: Okay.
1: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan. Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
0: Okay.
1: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
0: Okay.
1: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil, seperti aku ni, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada. Sebab kita setengah event organizer dia, kalau kau cakap macam orang cakap macam, oh dia buat artis luar ni kan, mesti banyak dia duit. Tapau ni bukanlah new player, kita dah buat event daripada dulu, cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu kita boleh lihat, sebab orang lapar time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu, suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak payah, tak ada itu tadi, dia banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang, sebab market dah semakin saturated.
2: Saksikan video penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, maksud dia
0: ika-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kongsi ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprisingly Afrika tak pernah, India tak pernah. Surprisingly tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng dia kedai Muslim lah, mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu kau makan sambil berhabuk-habuk tu,
0: sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah. So memang kena keracunan makanan.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Cah. Jauh de Padang sekarang.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022 aku kena diagnose cancer.
1: Oh.
2: Tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal Februari lah. Ha, Februari. Check. Lepas kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Atau aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa?
1: Oh.
2: Lepas tu, lepas ni kena operate lah.
1: Okay, jom lah.
2: Ha, aku tak ada sedih apa lah. Aku terus next stage je.
1: Eh?
2: Ha, tak payah fikir banyak.
1: Oh.
2: Okay lah. Operate lah. Okay, yeah, okay, operate. Kau operate apa ni? Kau operate chemo. Ha, okay lah. Dah. Aku ni macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat cancer. Macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Eh, boleh cancer ke kan? Sampai ada sampai menangis so, call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena cancer, confirm meninggal kan. So, diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Cancer tu lah. Dengan apa, chemo dia lagi. Hati chemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah apa, aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk pun kena rasa tengkorak. Yang tu kau ah.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat putru. Cancer ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat Tuhan, lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat cancer ni. Buat dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah bila kalau hadap benda-benda macam ni kan. Tak boleh nak sedih-sedih sebab takut bila kau sedih takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Somehow dari seawal-awal umur tu lagi, aku dah ada satu perangai suka simpan elok-elok.
0: Oh. Ha,
1: jadi aku punya komik-komik yang pada zaman tu still survive dan in good condition until now. Tak tahulah, aku tak tahu mana datang perangai aku berjimat cermat tu.
0: Maknanya kau natural.
1: So aku tak belasah-belasah ke apa ke kan.
0: Yeah. Saya percaya budak-budak 90s lalui, tapi nak simpan elok-elok tu susah.
1: Ha, dia nak bab nak simpan elok-elok tu itu yang challenging lah kat situ.
0: Okay. Alright, so bila dah kau dah daripada kecil diasuh macam tu, film and so on. Okay, aku nak tanya, dalam dunia toys, kau punya core, maksudnya kau mau kepada toys movie ke toys cartoon ke?
1: Okay, macam mana? Aku punya toys daripada movies dan cartoons from 80s and 90s.
0: Oh, 80s and 90s.
1: So movie-movie daripada 80-an, 90-an dan TV series kartun-kartun 80-an, 90-an yang aku minat, yang itulah. So aku punya, actually aku punya collection memang more to, boleh kata rojak lah.
0: Okay, yeah, yeah,
1: sebab aku tak specific, because some people ingat, oh, Adam John collect Star Wars.
0: Okay.
1: Aku bukan collect Star Wars je.
0: Okay.
1: Bukan sahaja kan. Macam-macam. Okay. So whatever movies yang aku suka, aku akan cari dia punya merchandise.
0: Okay.
1: Kan? But untuk apa? Untuk kategori kan dia, kategori dia movie dan kartun 80-an, 90-an.
0: Okay, okay.
2: Saksikan video penuh sekali.

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video

0: Okay, hi. Assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So, masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku memang macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So, kita ada main a few shows, local game apa semua. Kat Pasar Borong Selayar pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So, Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So, kita main very post-hardcore, emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih, orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan, Ochentaku. Tapi to be honest, benda tu adalah, aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada

0: Seni dia lebih santai, dia tidak begitu serius sangat masa zaman aku buat dengan Orchid aku. Music direction dia lebih dekat dengan berdengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Gibson ya. Music direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bay.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka lah. Kalau dulu utusan lama dulu kan, kita orang ada bangunan sendiri kat Chansolin tu. Dia memang ada satu meja bulat, kita orang panggil super desk.
0: Super desk, huh?
2: Super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting, dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Oi, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam chaos sikit.
2: Ya, chaos sikit. Seronok lah. Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Oh, benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. Okay. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu.
0: Okay.
2: Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Oh, kita sambung printing kat sana.
0: Oh.
2: Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu.
0: Oh.
2: Satu yang print, dah print awal tu. Satu yang dah diubah.
0: Dah diubah. Ha. Oh, maknanya yang terprint tu jalan ke lah.
2: Ha, kena jalan juga masa tu. Sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah tau. Ha. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik.
0: Oh,
2: dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Oh, dua version eh?
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayang zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan...
0: Betul.
2: Layout dia berkesan semua.
0: Kan.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel ni?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke.
0: Okay.
1: Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar tu, kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada. Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je.
0: Starting.
1: Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Rare. Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Pelbagai orang So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh sekarang.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: macam farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Hati berdebar-debar Cloud KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: kalau kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air di sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Suka dan Rakita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang eksperimental, kita kasih up mono.

0: Voice, muzik lain, fikiran lain.
1: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish, setakat yang saya boleh faham adalah bila kita pergi tempat orang, kita tengok orang yang origin kat situ memang apa adanya. Kita dengan kasut paling latest, seluar paling kan. So okay, sambungan cerita tu.
1: Okay, lupa lah. Sebelum kami diperkenalkan, sebab kita ada barisan pesa yang jaga kita. Kita orang 10 orang, ada 15 pesa jaga kita. Sebab dia memang design kan so that kita boleh run bersama pesa lah. So kita tahu kita punya kemampuan kan. So head coach sebenarnya cakap jangan terlampau kesian kepada mereka. Tetapi dia cakap, tapi macam saya letakkan diri saya sebagai kesian, terlampau kesian, ataupun kita nak macam dia menipu ke tak apa kan, bagi saya tak kisah. Sebab kita boleh nilai secara menyeluruh sebenarnya kan. Kalau dia hidup mewah dan dia buat kesian, kita geram juga kan. Kita tahu cara dia kan. So sebelum cerita kepada kasut tu, saya ingat hari kedua kita orang masih lagi climatization punya sesi sebenarnya. So waktu tu sangat sejuk sebab kita masuk ke dalam forest, kita masuk dalam hutan. So saya pakai glove dengan saya pakai hand compression lah kan. So pacer saya ketika dia dulu follow saya, sebab bila dekat hutan ni kita punya group berpecah. So mungkin fast runners dah tarik ke lain, sebab kita fast runner of course akan dapat lebih mileage. So dia kena pusing kan. So dia berpecah. Ketika tu saya ingat Haziq Hamzah, Afiq Sani, saya dengan Kamil seorang lagi, empat. Nampak saya follow Haziq Hamzah. So waktu tu saya tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak break sebab kat belakang dah tak ada orang, dia orang dah berpecah kan. So terpaksa keep up. Lepas tu last sekali split kepada dua, tinggal saya dengan pacer. So tinggal saya dengan pacer kat belakang. Pacer tu tanya saya, saya pakai glove kan, dia tanya saya ada lebih ke tak. Dia tak pakai glove dan dia tak pakai, dia pakai long sleeve saja. Keadaan sangat sejuk. Saya rasa single digit ketika tu. Saya ingatkan dia kebal.
0: Sebab ingatkan dia dah biasa.
1: Dia biasa kan. So saya macam okay, saya pakai lah. Still saya pakai sampai habis kan. So rasa saya tengah sekesan. Saya rasa macam weh, kita datang dengan full gear ni kan.
0: Diorang sebegitu je.
1: Diorang sebegitu je kan. Tapi nak dijadikan cerita, pesa tu hari sebelumnya dia tak ada kan. So saya simpan glove tu. Hari last sebab dia tak ada juga, saya kirim kat kawan dia. So bila saya balik tu, kawan dia snap hantar kat Instagram saya, dia dah bagi kan. So rasa sampailah, happy sampailah. Rasa macam happy kan. So nak cerita pasal kedaifan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: kluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
1: Buat.
0: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padaf dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Buka cerita. Okay, sekarang ni bos, bercakap tentang komunikasi kan. Ramai kata Gen Z dengan millennial kalau bekerja macam susah nak communicate. Adakah sebabkan attitude ataupun perubahan gaya hidup ni?
1: Okay, kalau kita tengok dekat sini daripada segi communication tadi Nira. Saya nampak yang kata apa, jurang perbezaan yang ketara adalah cara komunikasi, medium komunikasi antara satu generasi dengan generasi yang lain. For example, like millennial itself, kita orang bukanlah zaman batu yang tak pakai langsung kan teknologi. Kita orang ni antara perubahan antara zaman lama dengan zaman baru. So dua-dua kita dapat. Yang old school pun kita boleh buat, yang new pun boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok the new generation, most of us is TikTok. If you research in internet, TikTok ni antara salah satu platform tertinggi orang Malaysia guna.
0: Ya, betul.
1: Kau tengok ni kat mana, kat TikTok.
0: Everything semua kat TikTok.
1: Dia tak cakap dekat Instagram or dekat Facebook apa, dia akan cakap kat TikTok. So dekat TikTok ni pula, dia punya, I boleh kata, cara dia serve the content is based on the individual interest. Dia akan test dulu like 1 week awal kan, orang tu tengok apa benda. Kalau tengok gambar kucing, banyak kucing kan keluar. Kalau suka tengok pasal korporat, banyak korporat keluar kan muka saya kan. Kat situ. Jadi sebab tu ada yang influencer, ada orang kenal, ada orang tak kenal.
0: Betul.
1: Jadi macam tu. Jadi a lot of information diorang terima dan diorang communicate within the comment section. Within the comment section. Even I pun kadang-kadang I live dekat TikTok, boleh kata kita ambil purata like 90% of the viewer is people yang tak ada gambar betul, tak ada nama betul, fake.
0: Betul,
1: fake
0: semua
1: profile.
0: Fake account lah.
1: Fake account. Dia orang tak berani nak tampil ke depan. Maknanya dia orang ingin bersuara tapi kalau boleh tak nak diketahui ramai.
0: Faham.
1: So that's why kalau dalam communication ni, I pernah ada satu situasi dalam I punya company sendiri, which is I give the task yang I dah arahkan. Okay, you buat macam ni, macam ni, macam ni. If you have anything yang you tak faham, just tanya je lah. You don't worry, I tak marah. Kalau dah benda tu dah nak ujung-ujung baru you bagi tahu, memang kena lah. Then dia orang kata macam, awal-awal tu dia orang tak nak cakap apa-apa. Dia orang tak nak tanya. Dia akan cuba cari 1001 cara untuk selesaikan sendiri tau. Then I pula risau. Kau okay tadi kan? Kau okay tak?
0: Boleh buat ke tak?
1: Macam okay bos. Macam okay tak okay. Macam ni aku tengok. Bila tengok, oh kau sakut kat sini. Jadi I tahulah macam, kau cakap je. Jangan rasa macam aku ni jauh sangat boundary-nya. Kalau kerja kita boleh bincang kan?
0: Faham.
1: Bagi I lah, seorang leader, dia nak lead anak buah dia, you kena ada, orang kata apa, chemistry.
0: Chemistry betul?
1: Chemistry yang kuat. Kalau tak, you just boss lah yang arah je kan? Pengarah saja yang tak ada apa-apa, orang kata apa, guidance. Jadi bila saya tanya kan, you memang ada masalah communication and stuff kan, cuba bagi tahu kan. Just sebab saya memang jenis straight forwardnya, tak ada lapik-lapik juga. Kalau ada masalah bagi tahu, saya tak biasa bercakap dengan orang kan. So apa langkah saya buat adalah, okay, every 1 week tu kita ambil satu hari, kita pergi makan sama-sama. Kata apa, pergi buat kadang-kadang makan malam, kadang-kadang
0: pergi ais lah, bagi dia selesa.
1: Bagi dia selesa kan. Sebab saya pun jenis yang banyak cakap.
0: Boleh nampak tu.
1: Cakap kan, satu, kau bagi satu topik aku satu jam pun boleh, tak ada hal kan. Dia cakap. Jadi dekat start tu dia dah selesa. Bila selesa, communication okey lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwi. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setujulah sebenarnya jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju. Kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke, jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah, macam kes buli, pukul, tu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk di kalangan student. Kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya. Saksikan video

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.